Ida buti alipo hiyo duri vizuri buti alibonda eh. Utakuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungasa kwa majo juu sa sito siku alitema mugoka eh. Bile nilikuwa mangwadi ncheki hiyo dema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna times ya alalisha. Bude mtaxi na tisha eh. Sota kisonga miss kusoma nika mchile likuanda na kola juni lichoma then kabonda then